Mosadi o tsamaile le bana ne ke dilo ke go betsetsa bana ke setse ka dikoloto go riana ke bere ka go imela bojalo from bosigo tse letsatsi le thaba spane le sonebe seva ga bampire every time ke apply ke dirang go ntsana diskemele tsone di a nthiag